0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: Sibi Zhongdam
2: Sibi Zhongdam
0: Lechon Chobo Chomo Yoda Drenka Sibi Zhongdam Hyoju Du Chun No Chandu Zhongqir Gongju Zoni Yimbi Chobo Chun Chun Jashi Banjo Ge Ngogi La Ba Siu Zodo Ge Zhongtun Tu Ma Jie Si Ji Yin Sa
3: Jashi Ge Suka Na Ba Siu
4: 我就走